0: Bahagian Penguatkuasaan Undang-Undang Bandar Seri Begawan, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan melaksanakan dua operasi kakas di dua kawasan berasingan. Semasa pemeriksaan di kawasan perhentian bas di Mukim Kianggeh, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasaan undang-undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai tinggal lebih masa di negara ini. Sementara itu, semasa pemeriksaan kata sebuah rumah di Mukim Mentiri, dua warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasaan undang-undang bagi siasatan lanjut kerana dipercayai tinggal lebih masa di negara ini dan tidak bekerja dengan majikan asal. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Muhammad Alif Perwira Askar Haji Abdullah dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya sukan 9 pagi ini nanti.

0: Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Dunia Hari Ini dalam Sejarah, 23 Julai. Pada 23 Julai tahun 1587, tentera Portugis menyerang Johor, akan tetapi gagal dan semua serangan Portugis dipatahkan oleh orang-orang Melayu Johor. Pada tahun 1829, di Amerika Syarikat, William Austin Bird mempatenkan typographer, pendahulu mesin taip. Pada 23 Julai tahun 1919, di Slovenia, universiti tertua di negara itu, Universiti Ljubljana, ditubuhkan. Dunia Hari Ini dalam Sejarah. Pada tahun 1972, Landsat 1 dilancarkan, satelit sumber bumi yang pertama. Pada tahun 1997, Laos dan Myanmar menjadi anggota ASEAN. Dan pada 23 Julai tahun 2001, di Indonesia, Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi presiden dan menjadi presiden wanita pertama di negara itu. Dunia Hari Ini dalam Sejarah.
1: Baik, demikian tadi audio pendengar telepon bersama ya dengan rakan setugas Hairul Wafi menerusi Dunia Hari Ini dalam Sejarah untuk peristiwa yang berlaku pada 23 Julai. Dan audio di ruangan berita nasional di Pelita Brunei, Auda boleh melayari www.pelitabrunei.gov.bn. Auda akan mendapatkan sana beberapa tajuk menarik juga untuk kita kongsikan bersama di pagi ini. Antaranya Auda, tajuk di ruangan berita nasional iaitu berangkat menghadiri sesi ASEAN Post Ministerial Conference, pertemuan dua hala jalin kerjasama lebih erat. Seterusnya juga ada tajuk kelestarian asas memperkukuh ekonomi masa depan negara, galakkan tadbir urus keamanan yang inklusif, Zahir rasa syukur bertemu Raja Dikasihi, penterama meriahkan pentas perayaan daerah Brunei dan Muara. Juga tajuk seterusnya Auda di ruangan berita nasional Pelita Brunei untuk hari ini, UNISA adakan program lawatan pendidikan industri padi, memperluaskan jaringan kolaborasi pendidikan antarabangsa.

0: keimanan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

0: Yeah, kini inovasi terbaru aplikasi RTB Go.
1: Modern, user-friendly dan pantas.
0: Betul, sekarang RTB Go akan tetap bersama bis kita walau di mana jua berada. Sama ada secara online, Go Live Streaming saluran TV Brunei, mendengar variasi radio RTB 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Sila aktifkan aplikasi RTB Go Biz kita melalui App Store dan Google Play dan pastikan untuk mengaktifkan push notification agar Biz kita sentiasa on the go bersama kami.
0: Terkini, Auda boleh saksikan channel RTB Aneka bersama fungsi terbarunya di mana Auda boleh review kembali watch history tanpa had masa, bila-bila masa. Wow!
2: RTB Go, inspirations towards generation.
1: RTB, sentiasa bersama bis kita.

يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanja.

0: akan yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pukresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Microsleep. Microsleep adalah keadaan mengantuk yang membawa kepada terjadinya tidur yang singkat. Puncak kemalangan biasanya berlaku disebabkan microsleep yang mana ia adalah luar daripada kawalan pemandu. Pemandu yang mengalami microsleep tidak menyadari bahwa mereka telah tertidur. Maka adalah dinasihatkan kepada pemandu untuk berehat seketika sebelum memulakan perjalanan. Pencegahan yang paling berkesan adalah dengan memastikan pemandu mendapat tidur dan rehat yang berkualiti dan mencukupi sebelum memulakan pemanduan. Microsleep terjadi tanpa amaran. Jangan jadi mangsa keadaan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Mu'izzaddin Wat Daulah Menteri Hal Ehwal Luar Negeri berkenan berangkat menghadiri sesi-sesi ASEAN Post Ministerial Conference PMC bersama rakan-rakan dialog ASEAN yang berlangsung di Philippine International Convention Center Manila, Republik Filipina. Duli Yang Terhormat Mulia menyertai ASEAN Post Ministerial Conferences secara berasingan bersama India, Amerika Syarikat, China, Jepun, Australia dan United Kingdom. Selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN-European Union EU, Duli Yang Terhormat Mulia berkenan mempengerusikan ASEAN Post Ministerial Conference bersama EU dengan Puan Yang Terutama Kaya Kallas, High Representative of the EU Foreign Affairs and Security Policy dan Vice President of the European Commission. Duli Yang Terhormat Mulia mengetuai perbincangan yang menekankan kerjasama perdagangan dan ekonomi sebagai tonggak utama perkongsian strategi ASEAN-EU serta menekankan kepentingan memajukan perbincangan ke arah merealisasikan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-EU bagi memperkukuh daya tahan serta mempelbagaikan rantaian bekalan. Duli Yang Terhormat Mulia bersabda menekankan kepentingan memperkukuh hubungan antara rakyat bagi memastikan hubungan yang dinamik serta mencadangkan peluasan peluang biasiswa, latihan amali dan pertukaran profesional bagi mengeratkan lagi hubungan antara ASEAN dan EU. Di samping sesi-sesi post-ministerial conferences, Duli Yang Terhormat Mulia juga berkenan mengadakan pertemuan dua hala dengan beberapa rakan dialog ASEAN. Duli Yang Terhormat Mulia mengadakan pertemuan dengan Puan Yang Terutama Penny Wong, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Australia. Kedua-dua pihak mengalu-alukan kemajuan melaksanakan perkongsian strategi komprehensif khususnya dalam bidang

0: Haji Ismail setiausaha tetap di Jabatan Perdana Menteri dan Pengarah Biro Kawalan Narkotik. Persembahan kugiran dari kumpulan di Januari dan nyanyian oleh Ahli Majlis Perundingan Perumahan Negara Panaga A memeriahkan pentas perayaan di daerah Belait. Hadir Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Swee An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pentas perayaan di daerah Tutong pula disemarakkan dengan persembahan malam retro. Hadir Awangku Arif Anwar bin Pengiran Haji Ahmad, penolong pegawai daerah Tutong. Acara dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung Sinaut dan Kampung Sungai Kelugus bersama Neighbourhood Band. Pentas perayaan di Pekanbangar pula diserikan dengan persembahan malam bercorak keagamaan anjuran cawangan daerah dakwah daerah Temburong dengan kerjasama Persatuan Saudara Baharu daerah Temburong Pesat. Antara pengisian acara, ceramah khas bertajuk Ketaatan kepada Ulil Amri adalah asas kemakmuran negara. Bagi meningkatkan kemahiran serta mengukuhkan budaya bertutur bahasa Arab dalam kalangan pelajar sekolah Arab, Sekolah Arab Sultan Haji Hassanal Bolkiah mengadakan program Hayat Ilal Arabiyah, yakni Mari Berbahasa Arab. Program berlangsung pagi tadi di sekolah berkenaan. Hadir Dr. Haji Arman bin Haji Asmat, pemangku rektor Universiti Islam Sultan Sharif Ali. Bertemakan Cintai Sultan dan Hayati Seruan dengan Bahasa Al-Quran, pengisian utama program, pembentangan 5 kertas kerja oleh para pelajar yang membincangkan penggunaan bahasa Arab serta cabaran dalam penguasaannya. Juga diadakan pengumuman pembentang terbaik, penyampaian hadiah kepada para pemenang serta lawatan ke ruang pameran. Seorang pekerja perempuan warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Siti Ara, 36 tahun, pemegang pasport bernombor X7960025. Sebarang maklumat mengenainya, hubungi Balai Polis Sengkurong melalui talian 266-1334 atau talian kecemasan polis 993 atau Balai Polis berdekatan. Dengan itu, sekian berita dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 4 petang ini nanti.

Sampai ada 3.16 minit petang. Selamat petang saya ucapkan kepada Auda yang baru saja bersama kami di National FM. Terima kasih, saya dan Kak Rahma masih lagi menemani Auda sehingga ke pukul 5 petang ini nanti. Hari ini Auda Khamis 8 Safar 1448 Hijrah bersamaan 23 Julai 2026 Masihi. Dan selamat bertugas juga saya ucapkan kepada Auda. Semoga apa saja tugasan yang ingin Auda lakukan untuk hari ini dipermudahkan semuanya. Tapi ada dikongsikan lagi kepada Auda, Majlis Sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW peringkat negara bagi tahun 1448 Hijrah

Kunci kata hormat. Rasa hormat tidak selalu membawa kepada persahabatan, tetapi persahabatan tidak mungkin ada tanpa rasa hormat. Inilah salah satu perkara yang membuatkan persahabatan lebih indah daripada rasa cinta. Bawa barang ke kedai Cina, karena itu barang dagangan. Hidup kita biar sempurna, karena dunia adalah tumpangan. Keinginan untuk dihormati itu terlarang, tetapi menjadi orang terhormat atau dihormati itu perlu kita jadikan salah satu tujuan hidup. Bersikap hormatlah kepada setiap insan, sekalipun dia seorang pengemis. Orang kaya menuai padi, jangan disangka ia berbudi. Orang kita perlu dihormati, bukan untuk disakiti atau menghina diri. Berlaku hormat tidak memerlukan apa-apa bayaran. Akan tetapi, dengan berlaku hormat dapat membeli nilai-nilai kemanusiaan. Karena sopan santun itu menghiasi segala perbuatan. Sekian kunci kata merungkai maksud menutup bicara. Saya Harun Haji Hidup mengundur diri. Semoga berjumpa lagi.

Dalam hidup kita tidak pernah tahu dengan pasti apa yang akan terjadi pada hari esok. Malapetaka dan bencana apa yang akan menimpa diri dan keluarga. Penderitaan yang bagaimana akan kita alami sebagai cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menduga sejauh mana iman kita kepadanya. Dalam hal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kita doa apabila kita menghadapi sesuatu yang dirasakan mendatangkan kecelakaan. Doanya ialah, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa ant wa la yadhhabu bis sayyiati illa ant wa la hawla wa la quwwata illa billah. Maksudnya, wahai Tuhanku, tidak ada yang mendatangkan kebaikan-kebaikan melainkan Engkau, dan tidak ada yang menghilangkan kejahatan-kejahatan selain dari Engkau. Tidak ada daya upaya dan tenaga melainkan dengan yakni pertolongan Engkau. Menurut riwayat At-Tirmizi, apabila menghadapi sesuatu keadaan yang membimbangkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa membaca zikir ini, Subhanallahil Azim. Maksudnya, Maha Suci Allah yang Maha Agung. Apabila keadaan bertambah runsing, baginda membaca zikir ini, Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika Astaghith. Maksudnya, wahai Tuhan yang hidup dan menguruskan alam dengan sendirinya, aku meminta pertolongan dengan rahmat-Mu.

Orang-orang yang membelanjakan harta-harta mereka pada waktu malam dan siang dengan cara bersembunyi-sembunyi dan berterang-terangan, maka bagi mereka ganjaran pahala di sisi Tuhan mereka, dan tidaklah ada ketakutan atas mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Surah Al-Baqarah ayat 274.

0: Auda Muslimin dan Muslimat di seluruh tanah air, sebentar lagi akan disiarkan azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Tiada Tuhan melainkan Engkau, yang Maha Hidup, yang Maha Berdiri dengan sendirinya. Dan aku bertaubat padamu dengan taubat seorang hamba yang menzalimi diri sendiri. Aku tiadalah pula berkuasa memutaratkan apa-apa, mahupun menghidupkan sesuatu, ataupun membangkitkan manusia yang mati. Ampunilah hamba, ya Allah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan tajuk berita dunia. China dan ASEAN komited memperkukuh kerjasama dan memelihara kepentingan bersama. Perdana Menteri Singapura mengumumkan rombakan kabinet dan pelantikan politik baharu. Indonesia memuktamadkan penubuhan pihak berkuasa khas untuk pelindungan data peribadi. Indonesia berpeluang menjadi hub pengeluaran, perdagangan dan pembangunan hidrogen Asia. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu melahirkan kebimbangan mengenai peningkatan serangan Amerika Syarikat dan Iran. Houthi menjalankan operasi ketenteraan menyasarkan dua kapal tangki minyak Arab Saudi. Amerika Syarikat dan Arab Saudi menandatangani perjanjian nuklear bersejarah. Ketua Hamas menggesa pengantara untuk mendesak peralihan ke fasa kedua pelan damai Gaza. Korea Selatan meneliti sumbangan praktikal bagi menjamin kebebasan pelayaran di Selat Hormuz. Mahkamah Amerika Syarikat tetapkan perbicaraan bekas pemimpin Venezuela Nicolas Maduro pada Jun 2027. Sekurang-kurangnya 26 terkorban di negeri Assam, India susulan banjir dan tanah runtuh. Di Sikkim, Timur Laut, India, insiden runtuhan terowong mengorbankan 12 orang. 5 anggota Ranger Thailand maut dalam serangan hendap di selatan Thailand. Sekian tajuk berita dunia hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita perdana akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 5.30 minit petang ini nanti.

0: National FM。
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan, sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sampai ada kita kembali lagi di ruangan Serambi Petang. Hari ini ada Khamis 8 Safar 1448 Hijriah bersamaan 23 Julai 2026 Masihi. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami di National FM menyebar informasi menjana inspirasi di jam terakhir kita Auda untuk hari ini di ruangan Serambi Petang. Seperti biasa, kita akan bersama dengan rakan-rakan saya dari ketiga-tiga daerah untuk mengongsikan lagi kepada kita bahan dan juga info-info semasa ataupun acara-acara yang akan berlangsung di daerah masing-masing. Kita buka tirai info daerah kita. Kita ke daerah Tutong terlebih dahulu. Kita bersama dengan Ernie Sofina Mustafa.
1: Info daerah dari daerah Tutong.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama dalam info daerah dari daerah Tutong. Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang Tutong dinobatkan sebagai penerima anugerah cemerlang Ilal Hijrah 1448 Hijrah bagi kategori masjid dengan sokongan padu dari para pegawai, jawatan kuasa takmir dan para sukarelawan dalam sama-sama mengimarahkan masjid. Komited menyusun atur dan mengendalikan kegiatan telah menjadikan masjid ini sebuah institusi yang cemerlang dalam memperkukuh ukhuwah, membina sahsiah masyarakat dan menyemarakkan syiar Islam. Majlis kesyukuran telah diadakan baru-baru ini. Ikuti ucapan dari Haji Aidil Sufian bin Muhammad Yasin, Pegawai Hal Ehwal Masjid Daerah Tutong.
3: Mengimbas kembali penghujung tahun 1990-an dan awal tahun 2000, Daerah Tutong pernah melakar sejarah yang cukup membanggakan dalam arena pengimarahan masjid di negara ini. Pada ketika itu, beberapa buah masjid dan balai ibadat daerah Tutong telah berjaya meraih anugerah takmir masjid di peringkat kebangsaan. Antara yang pernah mengharumkan nama daerah Tutong ialah Masjid Hasan Al-Bolkiah Pekan Tutong, Balai Ibadat Kampung Sengkarai, Masjid Kampung Danau, Masjid Kampung Senaut dan Masjid Kampung Lubuk Pulau. Kejayaan-kejayaan ini membuktikan bahawa masyarakat daerah Tutong sememangnya mempunyai semangat yang tinggi dalam memakmurkan rumah-rumah Allah. Hari ini, dengan penerimaan anugerah cemerlang Ilal Hijrah bahagian masjid kepada Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil Kiudang, seolah-olah kita menghidupkan kembali legasi kecemerlangan yang pernah dibina oleh generasi terdahulu. Kejayaan ini mengingatkan kita bahawa berkhidmat, bergotong royong dan mengimarahkan masjid tidak pernah padam di daerah Tutong. Ia diwarisi daripada satu generasi kepada generasi yang berikutnya. Marilah kita menjadikan kejayaan-kejayaan yang lalu sebagai inspirasi, bukan sekadar kenangan. Semoga lebih banyak lagi masjid daerah Tutong akan tampil dengan program-program yang kreatif, pengurusan yang cemerlang dan pengimarahan yang berterusan sehingga mampu mengangkat daerah ini di peringkat kebangsaan pada masa hadapan. Anugerah yang kita raikan pada hari ini bukanlah kemenangan seorang individu. Ia bukan milik seorang imam, bukan milik seorang pengurusi, bukan juga milik seorang ahli jawatan kuasa. Anugerah ini adalah milik seluruh keluarga besar Masjid Pengiran Muda Abdul Wakil. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi tahniah kepada Ketua Imam yang sentiasa memimpin bukan sahaja sembahyang berjemaah tetapi membimbing masyarakat dengan ilmu, hikmah, kebijaksanaan dan akhlak yang mulia di samping menjadi pemangkin kepada pelbagai aktiviti pengimarahan masjid. Tahniah juga kepada seluruh ahli jawatan kuasa takmir masjid yang sentiasa merancang pelbagai program, mencari jalan untuk memakmurkan masjid dan memastikan rumah Allah ini terus hidup.

0: dengan aktiviti yang memberi manfaat kepada masyarakat. Kepada para jemaah, terima kasih kerana terus beristiqamah mengimarahkan masjid. Kehadiran tuan-tuan dan puan-puan bukan sekadar memenuhi saf-saf salat, bahkan menjadi bukti bahawa masjid sentiasa berada di hati masyarakat. Kepada semua pegawai-pegawai masjid yang lain, marilah kita menjadikan anugerah ini sebagai suntikan semangat dan motivasi untuk terus melangkah lebih jauh. Janganlah kita melihat kejayaan ini sebagai pengakhiran, tetapi sebagai satu titik permulaan kepada usaha-usaha yang lebih besar.
1: Kejayaan masjid juga menjadi satu penghormatan seluruh masyarakat setempat. Hasil doa-doa yang dipanjatkan setiap hari, hasil dari langkah menjejaki masjid dan hasil dari tangan-tangan yang bekerja. Semoga anugerah ini menjadi pemangkin untuk kita terus berkhidmat dengan lebih ikhlas, lebih istiqamah dan lebih cemerlang. Berikutnya, Audi, kita beralih untuk mengongsikan beberapa info semasa. Pada 25 Julai 2026, akan diadakan acara Wakatan Amal Ukong Mamagon sempena sambutan Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80, Anjuran Biro Sukan Majlis Perundingan Kampung Ukong. Acara akan bermula pada pukul 8 malam di Gelanggang Sukan Kampung Ukong. Manakala pada 1 Ogos 2026, Drone Light Show Tour, Cosplay Cahaya Tutong dan pertandingan basikal bercucul dan berhias akan berlangsung di sekitar kawasan Kompleks Dewan Kemasyarakatan Daerah Tutong. Bersempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 pada pukul 8 malam. Seterusnya, acara pentas perayaan sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 bagi daerah Tutong. Malam ini diteruskan lagi Auda, acara Tutung Berselawat bersama PCINU Brunei Darussalam. Dan 24 Julai 2026, Malam Penterama Anjuran Jabatan Penerangan. Pentas perayaan bagi daerah Tutung bertempat di kawasan lapang berhadapan Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Mutadi Billah Tutung. Akhir sekali Auda, maklumat mengenai jualan bulanan Pusat Bahagia Tutung akan diadakan lagi pada 28 Julai 2026, 9 pagi sehingga 3 petang bertempat di Pusat Bahagia Tutong. Sekian saja Auda yang dapat diisikan dalam info daerah dari daerah Tutong hari ini. Saya Ernie Sofina Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ernie telah pun mengongsikan kepada kita beberapa info dan juga acara-acara yang akan berlangsung pada malam ini juga. Jadi terus lagi bersama kami. Selepas ini kita ke daerah Belait. Kita akan bersama dengan rakan saya Siti Aminah.
3: Terus bersama National FM Radio Pulau.
4: Terima kasih rakan setugas di Stadium Nasional Sungai Akar. Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat petang kepada pendengar. Dalam info daerah dari daerah Belait di petang ini, saya kongsikan satu bahan yang telah saya buat pendekatan lebih awal lagi. Jadi kita akan membuat pendekatan dengan setiausaha AJK Majlis Pertandingan Nasyid bagi murid-murid sekolah Arab dan sekolah agama daerah Belait Jabatan Pengajian Islam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun bagi daerah Belait. Jadi kita terus saja sapa beliau. Assalamualaikum Puan.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jadi nama Puan dan jawatan Puan.
5: Okay, saya Mas Sulian Awati binti Suhaini selaku setiausaha pertandingan nasyid bagi murid-murid sekolah Arab dan sekolah-sekolah agama daerah Belait Jabatan Pengajian Islam sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun bagi daerah Belait tahun 2026.
4: Jadi ingin kita mengetahui ya, berapa ramaikah pasukan yang akan mengikuti pertandingan ini di malam nanti?
5: Okey, pada malam itu nanti seramai 8 buah pasukan yang akan mengikuti pertandingan tersebut, iaitu 4 pasukan lelaki dan 4 pasukan perempuan.
4: Jadi dari segi apakah yang membuatkan kumpulan ini akan menang nanti ya? Artinya daripada penghakiman, dari sudut apa yang dikira sebenarnya untuk memenangi pertandingan ini?
5: Okay, pada malam itu nanti para

0: para peserta nasyid ini akan dinilai daripada tiga sudut, iaitu satu sudut suara, kemudian yang kedua sudut persembahan, dan yang ketiga sudut lagu.
1: Bagaimana pula dengan hakim-hakim yang akan menghakimi pertandingan ini nanti?
0: Okey, hakim-hakim yang dipilih adalah seramai tiga orang, di mana mereka ini adalah memang pakar dalam bidang nasyid, yang dikenal pasti pakar dalam bidang nasyid tanilah.
1: Ya, akhir sekali sarananlah cikgu untuk para peserta yang akan mengikuti pertandingan itu nanti.
0: Okey, diharap pada peringkat akhir pertandingan nasyid itu nanti para peserta akan dapat mempersembahkan lagi dengan penuh keyakinan, semangat, dan di samping itu mungkin dalam nasyid-nasyid yang akan disampaikan itu nanti mempunyai mesej-mesej yang tertentu jadinya, dan orang teruskan lagi dengan penyertaan-penyertaan jika ada penyertaan-penyertaan yang akan datang.
1: Ya, terima kasih Puan. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ya, ada pendengar, itu dia tadi pendekatan saya bersama dengan Setiausaha bagi acara yang akan mengambil tempat di pentas perayaan tudung saji di daerah Belait pada malam nanti, iaitu pertandingan nasyid. Ya, apa yang kita harapkan juga para peserta akan hadir pada waktu yang telah ditetapkan, dan apa yang kita juga harapkan semoga ianya berjalan dengan lancar. Itu saja yang dapat kita kongsikan dari daerah Belait di petang Kamis ini. Untuk itu saya serahkan kembali kepada rakan setugas di Stadion Nasional Sungai Akar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siti Aminah, rakan saya dari daerah Temburun. Selepas ini Auda, kita akan bersama lagi dengan rakan kita bersama rakan kita dari daerah Temburun dengan Nur Sharina. Jadi sebelum itu kita nanti sebentar pukul 4:30 minit petang ini nanti kita akan mendengarkan doa mengakhiri pekerjaan.
3: Dengarkan National Anthem. Bagaimanakah gambaran masa depan Brunei Digital? Sertailah persidangan dan pameran Digital Future 2026 yang akan berlangsung pada 4 hingga 6 Ogos di Dewan Munawarah Setia Point, Anjuran Authority Industri Teknologi Infokomunikasi Brunei Darussalam, AITI. Ketahui perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, AI, teknologi-teknologi baharu dan terkini, keselamatan dalam talian, perlindungan data peribadi, konten digital dan kemahiran-kemahiran digital yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dan berkembang maju dalam dunia digital masa hadapan. Dengarkan perkongsian daripada pakar-pakar terkemuka, ketahui penyelesaian digital yang praktikal dan berhubung dengan peneraju transformasi digital Brunei. Daftar sekarang, tempat adalah terhad. Untuk maklumat lanjut, layari aiti.gov.bn dan ikuti @digitalfutureconfex di Instagram. Bersama ke arah digital Brunei, berinovasi, memperkasa, transformasi.
4: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001010089051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan

0: @Palestine di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat, atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min 'ibadihi wa yaqdiru lahu. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul 'adzim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Doa mengakhiri pekerjaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'udi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami serahkan padamu pekerjaan-pekerjaan kami dan jiwa raga kami, dan kami bertawakal kepadamu ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Maha suci Allah memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, takwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah. Sempurnakanlah dengan kebaikan.

0: Kami ada saya harapkan agar segala urusan dan juga tugasan Audo untuk hari ini ianya selesai dan juga sempurna seperti yang Audo rancangkan dan juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada Audo yang memandu, hati-hati tindaknya, tingkatkan lagi kewaspadaan Audo ketika Audo memandu, dan kami di National FM sentiasa mendoakan semoga Audo selamat sampai ke destinasi Audo. Baik Audo, kita teruskan lagi info daerah kita untuk hari ini Khamis 8 Safar 1448 Hijriah bersamaan 23 Julai 2026 Masihi. Kita ke daerah Temburong. Kita bersama dengan Nur Sharina.
1: Baik, terima kasih rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera Auda. Bertemu kita kembali dalam ruangan info daerah dari daerah Temburong bersama saya, Sharina Muhammad.
2: Info daerah dari daerah Temburong.
3: Daerah Temburong terkenal dengan kepelbagaian budayanya yang menjadi sebahagian daripada tujuh puak jati negara Brunei Darussalam. Penduduk daerah Temburong terdiri daripada masyarakat berbilang bangsa yang hidup dengan harmoni. Etnik utamanya merangkumi puak jati seperti Melayu Brunei dan Kedayan, serta etnik pribumi pendalaman seperti Murut Lun Bawang. Keunikan adat dan budaya etnik di daerah Temburong berakar daripada kepelbagaian suku yang telah dinyatakan tadi. Dan di bawah pemerintahan Kebawah Duli Yang Maha Mulia, warisan ini terus dipelihara, memperkasakan dan menjadi identiti penting yang juga sekaligus menyumbangkan kepada pembangunan negara melalui ekor pelancongan dengan memperkenalkan lagi etnik budaya yang ada di negara Brunei Darussalam.
4: Nama saya Haji Mentusin bin Rongkai Suraja Tuba, dan saya merupakan pesara daripada kerjaan pada masa ini, usaha sendirilah untuk menghabiskan masa-masa pesara itu. Alhamdulillah, terima kasih di atas undangan pada saya untuk berbicara mengenai dengan masyarakat etnik lah di daerah Temburong. Kalau melihat pada sejarah kita ini, dulu-dulunya pada tahun 1929 Perlembagaan Negara Brunei Darussalam lah, maka di sana ada catatan yang dapat kita lihat, yaitu terdapat tujuh puak yang ada di negara Brunei Darussalam. Jadi tujuh etnik yang dimaksudkan itu ialah Melayu Brunei, Melayu Kedayan, Tutung, Dusun, Murut dan Belait serta Bisaya. So di antara ke tujuh-tujuh itu, nampaknya semua kita ni di Brunei ini faham dan tahu, dan satu di antaranya memang sudah ada berapa lagi timbul lah, dah timbul lagi lah, iaitu Bisaya. Tetapi etnik Bisaya ini pernah ada di negara Brunei Darussalam, ya. Itu sebagai ristaan dan sejarah dan kenangan kita ni. Maka untuk itu kita ni lebih bercakap kalau menjurus kepada tujuh etnik ini yang asalnya ni, dan tinggal enam yang kita ni akan cakap, iaitu semua etnik ini berada di semua tempat di daerah-daerah di negara Brunei Darussalam ini. Di Belait ada Juaya, di Tutung ada Juaya, di Brunei Muara ada, di Temburong pun ada. Tetapi keberadaan etnik-etnik itu dan dasar merata. Ada tempatnya yang ia banyak, ada tempatnya ia sedikit. Jadi kalau kita ni fokus kepada etnik-etnik yang ada di daerah Temburong, kita ni cuma ada membicarakannya

0: Refocus adalah ada tiga etnik saja, yaitu Melayu Brunei. Melayu Brunei kita ini ditempurungannya dalam penelitian yang macam secara rembang, saya melihat kewujudannya lebih banyak di Kampung Menengah, di Batu Apoi, dan di Labu Estate. Tapi ada di tempat-tempat lain itu mengkali jumlahnya lebih berkurangan berbanding pada tempat yang disebutkan ini tadi. Kemudian kalau Melayu Kadayan, ia juga ia berada di mana-mana juga di daerah tempurungan ini. Tapi ia lebih banyak di Kampung Bukok, di Selangan, dan ada bahagian Batu Apoi, Gadung, mungkin dikatakan di kawasan Gadung Batu Apoi itu, dan di Piasau-Piasau dan di Kampung Senukoh. Jadi inilah tempat kehidupan etnik Melayu Kadayan. Tapi etnik Murut diorang lebih ramai dan hampir-hampir seimbang dengan antara dua etnik Melayu Brunei dan Kadayan ini, yaitu ia ada wujud di Kampung Senukoh dan juga Nagalang, Selapun dan Kampung Parit. Jadi ini adalah kawasan-kawasan yang didiami oleh etnik-etnik yang ada di daerah tempurungan ini. Oleh bagaimanapun, maka perlu juga saya sebut kenapa kewujudan yang akan saya sebut tadi sudah lama berada di tempat kita ini, yaitu ada satu etnik lagi tapi tidak termasuk dalam senarai yang saya nyatakan tadi itu, yaitu etnik Iban yang ada di Kampung Selapun, Amu, Sibut, Matang Duri, Sembiling, Semabat, Lepung dan Temada. Jadi orang banyak tempatnya, tapi jumlahnya saya sendiri tidak tahu berapa lah. Jika ada kesalahan, ada juga etnik, tapi etnik ini berapa banyak dan ia lebih dipanggil sebagai bangsa atau kaum, yaitu etnik Cina lah. Di sini ada, tetapi tidak banyak. Indah banyak, tapi masih diorang wujud. Mengapa saya sebut? Semua etnik yang ada tambahan duan tadi itu bersama-sama dengan etnik yang sudah ada di tempurungan ini, itu Melayu Brunei, Kadayan, etnik Murut itu, kedua-dua etnik yang tadi saya sebut itu, ya Iban dan juga Cina ini, mereka juga memainkan peranan yang penting kepada kita ini di daerah tempurungan ini. Terutama kalau ada acara-acara yang melibatkan macam sambutan-sambutan, terutama sekali macam kalau tadi kami menyebut macam sambutan hari keputeraan ini, maka diorang ikut serta. Dua-dua itu, walaupun diorang itu bukan tersenarai di dalam etnik yang kita nyatakan, tetapi diorang adalah punggur kehadapan, yaitu tampil kehadapan untuk memberikan hampir sumbangan kepada bersama-sama kita ini. Jadi inilah etnik yang kalau kita ini kan bercakap, lebih fokus ialah antara Melayu Brunei, Kadayan dan etnik Murut adalah orang yang meninggali di daerah tempurungan ini. Tapi kalau kita melihat keunikan ini, sebenarnya kita ini lebih kurang sama saja antara apa etnik ini bah. Perbezaannya hanya yang kalau kita ini lihat dari segi pakaian dan bahasa itu saja. Tapi kalau yang lain-lain itu hampir serupa antara satu etnik dan satu etnik yang lain. Tidak ada perbezaan. Tapi kalau yang memakai pakaian kebangsaannya itu, maka itu ada perbezaan dengan kita ini. Cuma tujuan Melayu dan sebagainya berbeza kita ni juga kan. Jadi ini keunikan yang ada kepada diorang. Bahasa diorang juga pun unik. Macam misalnya kalau bahasa Murut, dia akan sama macam bahasa kita ni Melayu kan. Ya, unik bahasanya. Walaupun kita ni berbeza bahasa, akan tetapi kita ni dapat berbahasa Melayu. Diorang pandai bahasa Melayu walaupun kita ni pandai bahasa diorang. Jadi itu keunikan kita ni. Kita ni boleh bercakap sama diorang dalam bahasa Melayu. Tapi dari segi pakaian, kalau pakaian kebangsaan memang berbeza juga. Unik juga. Kalau kita ni melihat dia, kenapa pakaian Murut itu macam mana, pakaian Iban itu macam mana, misalnya pakaian Melayu Brunei macam mana, pakaian Melayu Kadayan macam mana. Dan kedua kita ni ada keunikan kita ni ialah mengkali dari segi budaya kebudayaan, selain daripada pakaian kebudayaan macam misalnya tarian-tarian, nyanyian ke muzik itu memang berbeza kita ni lah sama diorang. Jadi bukan kita ni saja, antara satu etnik Murut lain tariannya, lain muziknya, kemudian masyarakat macam Melayu Brunei lain juga, Melayu Kadayan pun lain juga. Macam itu, macam adalah cara langsung kali kita ni pernah mendengar kalau Kadayan ini delen duka aja nyetu bemukun nganya tu nya bagambos tu ba. Jadi macam kalau Melayu Brunei apakah macam adalah cuma tu macam masyarakat Murun adalah tu macam kegiatan-kegiatannya, tarian-tariannya, cuma itulah.
1: Info daerah dari daerah Temburu.
2: Sekian info dan bahan yang telah pun disampaikan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi esok bersama dengan rakan setugas kita yang lain bagi mengusikan bahan yang lain pula. Seterusnya kita serahkan kembali bersama dengan rakan setugas kita di Bandar Seri Begawan. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syarina telah pun mengongsikan kepada kita bahan untuk hari ini Khamis Aud 8 Safar 1448 Hijrah bersamaan 23 Julai 2026 Masihi. Baik Auda, saya ingin mengongsikan juga kepada Auda ya, untuk hari ini bagi acara pentas perayaan sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-80 tahun untuk hari ini pada 23 Julai 2026 akan diadakan persembahan pentas bercorak keagamaan yang mana dianjurkan oleh Jabatan Pengajian Islam dan mengambil tempat di pentas perayaan kawasan letak kereta berhadapan dengan Museum Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan Negara Brunei Darussalam. Dan pada esok, Auda, 24 Julai akan diadakan pantaran sastra Dewan Bahasa Pustaka pertandingan deklamasi sajak keputeraan yang mana dianjurkan oleh Jabatan Dewan Bahasa dan juga Pustaka. Terus lagi bersama kami di National FM.

0: Jantung mampu mengurangkan lemak pada bahagian perut, menguatkan tulang, menajamkan minda dan mengurangkan risiko kecederaan kaki. Cara cepat menurunkan berat badan. Skipping adalah senaman yang paling bagus. Dilakukan 15 minit sahaja boleh membakar kalori sebanyak 200 hingga 300 kalori. Senaman seperti berbasikal dan jogging tidak boleh membakar kalori sebanyak itu dalam waktu yang singkat. Senaman ini dilakukan dengan membuat lompatan seberapa banyak yang mampu. Kesannya membuatkan kesemua otot pada anggota tubuh badan menjadi aktif dan kuat. Kesimpulannya, skipping adalah antara senaman yang boleh dilakukan tanpa memerlukan keluar rumah atau berkumpul dengan orang ramai. Sekian untuk edisi keluaran hari ini. Skrip dipetik dari Pelita Brunei, Jabatan Penerangan, www.pelitabrunei.gov.bn.
1: Semasa berada hiking, mendaki bukit, pastikan anda dalam keadaan sihat. Jangan masuk atau merendah terlalu jauh dalam kawasan bukit di luar kemampuan anda dan jika tidak biasa dengan laluannya. Jangan masuk ke dalam kawasan bukit jika keadaan sekeliling atau cuaca sudah mulai gelap atau dalam keadaan hujan. Jangan berpergian secara berseorangan dan maklumkan kepada keluarga atau kawan-kawan di mana tempat anda akan beriadah. Untuk keselamatan, adalah disarankan untuk membawa wisel, lampu, telefon bimbit dan air yang mungkin akan diperlukan jika berlaku kecemasan. Tips keselamatan ini dibawakan oleh National FM.

0: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik pada riwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: AUDA mungkin terperangkap di kesibukan jalan raya ketika ini. Sabar dan amalkan pemanduan berhemah. Pesanan dari kami di Nasional FM.

Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di udara bersama saya Amira menerusi pertemuan kita, menerusi ruangan variasi Senjeni dan Soul FM ini. InsyaAllah kita akan bersama sehingga ke pukul 8 malam nanti mengikuti pengisian yang ada disediakan menerusi ruangan ini. Teruskan bersama di National FM Radio Brunei.

Baik, Uda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bersama di udara National FM Radio Brunei. Sudah pun memasuki ruangan variasi senja di National FM ini bersama saya Amira di udara. Menemani Uda sehingga ke pukul 8 malam nanti, pertemuan kita di petang Khamis ini 8 Safar 1448 Hijrah bersamaan dengan 23 Julai 2026 Masihi, hari yang ke-204 di minggu yang ke-30 tahun 2026 ini. Kepada yang baru sahaja menamatkan tugasan masing-masing untuk hari ini dan akan memulakan perjalanan pulang ataupun sedang dalam perjalanan pada ketika ini menuju ke destinasi masing-masing, kita harapkan Auda tidak terburu-buru ketika memandu kerana mungkin di beberapa kawasan pada saat ini keadaan lalu lintas kebiasaannya sedikit sibuk. Jadi sama-sama kita beringat untuk memandu dengan tenang, bertimbang rasa dengan pengguna jalan raya yang lain dan sentiasa mengutamakan keselamatan di setiap masa. Tidak kurang juga ada di antara awak yang merancang untuk beriadah pada petang ini ataupun mungkin awal malam nanti, jangan lupa untuk membawa bersama awak keperluan-keperluan seperti air dan mungkin juga payung kecil sebagai persediaan disebabkan oleh keadaan cuaca yang tidak menentu ini. Juga bercakap mengenai cuaca ini, awak seketika nanti akan saya berikan laporan cuaca tempoh awal malam supaya Auda dapat membuat sedikit persediaan sebelum meneruskan apapun aktiviti Auda di sebelah malam nanti. Jadi teruskan bersama kami di National FM. Kita ikut

0: ikuti terlebih dahulu selepas ini secuplik fakta.
1: Teruskan mendengar National Alarm.
2: Secubit fakta.
3: Bendera Negara Brunei Darussalam. Bendera Negara Brunei Darussalam mula diperkenal dan digunakan pada 29 September 1959. Bendera Negara Brunei Darussalam mempunyai ukuran 182 cm panjang dan 91.4 cm lebar.
2: Secubit fakta.
3: Sementara warna-warna yang terdapat pada bendera ini ialah kuning, putih, hitam dan kuning, manakala di bahagian tengahnya pula terdapat panji-panji. Warna-warna itu mempunyai maknanya yang tersendiri. Warna kuning adalah warna bendera peribadi Sultan, putih warna peribadi Pengiran Bendahara dan warna hitam warna peribadi Pengiran Pemanca. Sementara panji-panjinya warna merah membawa makna sentiasa membuat kebajikan dengan petunjuk Allah yang ditulis dalam bahasa Arab.
2: Secubit fakta.
3: Sekian secubit fakta dipetik daripada majalah Juara Pelajar terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka Brunei Darussalam, diterbitkan untuk siaran oleh Fakri Jamil.
4: 92.3, 93.8 National FM, Radio Brunei.
0: Baik, awal sudah pun pukul 5.10 minit petang waktu pada ketika ini. Seperti yang saya katakan sebelum kapsul secubit fakta tadi, saya akan memberikan terlebih dahulu maklumat ramalan cuaca untuk tempoh awal malam ini sehingga awal pagi esok, di mana keadaan cuaca berawan dan berangin dengan hujan ataupun hujan berpetir dijangka sekali-sekala melintasi beberapa kawasan negara yang berkemungkinan disertai dengan angin kencang. Keadaan angin pula bertiup dari arah barat daya selaju 5 hingga 15 km sejam. Kemudian keadaan laut berombak sedikit di paras 0.5 hingga 1 meter. Perhatian di sini, Auda, risiko banjir kilat semasa hujan lebat, terutama untuk Auda yang tinggal di kawasan rendah dan juga mudah banjir. Dan juga di sini, kelajuan angin dijangka meningkat sehingga 45 km sejam semasa atau dekat hujan atau hujan berpetir. Suhu maksimum hari ini 33 darjah Celsius dan minimum 24 darjah Celsius. Seterusnya, ramalan jangka panjang sehingga hingga tengah hari esok, diramalkan keadaan sebahagian berawan, keberawan dengan hujan atau hujan berpetir di beberapa kawasan sekitar waktu tengah hari. Jadi itu dia tadi, Auda, kita baru saja mengongsikan ramalan keadaan cuaca untuk negara kita Brunei Darussalam tempoh awal malam nanti sehingga awal pagi esok, di mana keadaan berawan dan berangin dengan hujan ataupun hujan berpetir dijangka sekali-sekala melintasi beberapa kawasan negara yang berkemungkinan disertai dengan angin kencang. Jadi kepada Auda yang mungkin ada merancang untuk ke mana-mana pada malam ini nanti untuk mengambil maklum akan keadaan cuaca ini dan membuat persediaan yang berpatutan sebelum meninggalkan rumah. Jadi kepada Auda yang ingin mendapatkan maklumat cuaca seperti yang telah saya kongsikan tadi, Auda boleh sahaja mendapatinya dengan menghubungi pusat ramalan di talian cuaca 114 atau dengan menerusi laman web BDMD www.met.gov.bn. Wallahualam bisawab. Terima kasih kepada rakan kita yang berada di pusat ramalan cuaca Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi, atas perkongsian maklumat cuaca ini. Anda juga boleh mendapatkannya menerusi aplikasi Brunei WX dimuat turun dari Google Play ataupun App Store. Auda, 5.12 minit petang waktu pada ketika ini. Kita akan meneruskan kebersamaan kita menerusi ruangan variasi senja ini. Jadi tetap terus bersama National FM Radio Brunei.

0: kali sehari. Sayur, makan dua kali sehari. Jadi dengan itu, mari amalkan cara hidup yang sehat.
1: Canan ini dibawa oleh Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam. RTB Go.
2: Aplikasi TV Android RTB Go. Go, go. Lebih fleksibel, lebih akses yang pelbagai. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. RTB Go. Go, go, go. Kini mudah dilayari melalui skrin TV bis kita. Dengan aplikasi ini, membolehkan para pengguna untuk menonton rancangan dengan lebih selesa. Bis kita kini boleh menonton beramai-ramai dengan menonton di skrin yang lebih besar dan pengalaman penstriman yang lebih baik. Muat turun sekarang aplikasi TV Android RTB Go di Google Play Store. Hanya untuk TV Android dan TV Google. Muat turun adalah percuma.
3: Tahukah Biskita? Banyak faktor menjadi penyebab kemalangan jalan raya setiap tahun kerana tidak mematuhi peraturan keselamatan jalan raya. Malah ada juga yang mendatangkan kematian kepada pejalan-pejalan kaki adalah disebabkan mereka yang melintas jalan di tempat yang salah. Mereka yang melintas jalan tanpa menggunakan kemudahan yang disediakan. Berwaspadalah selalu, iaitu dengan menggunakan jejantas yang berhampiran untuk menyeberangi jalan, perhatikan lampu isyarat pejalan kaki, gunakan lintasan zebra. Ingat, jangan melintas sembarangan, berjalan dan lintasi dengan bijak dan waspada. Jangan guna jalan pintas. Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.
4: Tahukah Auda? Hampir semua pemudungan kaki di negara Brunei Darussalam adalah disebabkan diabetes. Jika Auda menghidap diabetes, kaki Auda mungkin akan mengalami kebas-kebas disebabkan kerosakan urat saraf. Auda boleh mengelak pemudungan kaki dengan penjagaan kaki yang baik serta mengawal diabetes. Periksa dan jaga kebersihan kaki Auda setiap hari. Jika ada poru, belulang atau kuku kaki mencengkam ke isi, bawa berjumpa doktor di klinik kesihatan. Jika Auda mendapat kesan melecur, luka dan kemerahan di kaki, sila kunjungi hospital atau klinik yang berdekatan dalam tempoh 24 jam. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi talian Darussalam 123.

0: Terus bersama dalam Variasi Senja di National FM Radio Brunei.
1: Baik, kembali kita bersama di udara National FM Radio Brunei. Masih lagi kita berada dalam ruangan Variasi Senja sehingga ke pukul 8 malam ini nanti. Auda meneruskan lagi pengisian di Variasi Senja ini. Selepas ini dimuatkan sebuah lagi kapsul yang akan kita ikuti, iaitu Dunia Hari Ini Dalam Sejarah, yang mana membawakan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tarikh hari ini 23 Julai. Jadi apakah peristiwa-peristiwanya akan kita ikuti sebentar saja lagi, dan sekitar 5.30 minit petang nanti kita akan mendengarkan berita perdana disiarkan dari Studio Jubilee 1. Jadi teruskan bersama kami di National FM Radio Brunei.
0: Dunia Hari Ini Dalam Sejarah. Dunia Hari Ini Dalam Sejarah, 23 Julai. Pada 23 Julai tahun 1587, tentera Portugis menyerang Johor, akan tetapi gagal dan semua serangan Portugis dipatahkan oleh orang-orang Melayu Johor. Pada tahun 1829, di Amerika Syarikat, William Austin Bird mempatenkan typographer, pendahulu mesin taip. Pada 23 Julai tahun 1919, di Slovenia, universiti tertua di negara itu, Universiti Ljubljana, ditubuhkan. Dunia Hari Ini Dalam Sejarah. Pada tahun 1972, Landsat 1 dilancarkan, satelit sumber bumi yang pertama. Pada tahun 1997, Laos dan Myanmar menjadi anggota ASEAN. Dan pada 23 Julai tahun 2001, di Indonesia, Megawati Soekarnoputri dilantik menjadi presiden dan menjadi presiden wanita pertama di negara itu.
2: Dunia Hari Ini Dalam Sejarah.

0: Peranan kita adalah untuk mengisikan kekosongan itu dengan doa, kasih sayang dan berbagi rezeki yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita. Oleh sebab peranan besar inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan syurga yang tinggi bagi mereka yang menyantuni anak-anak yatim.
1: Terimalah kepada anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin Bagi Dana dan hantar ke 38111 bagi pengguna DSD dan Progressive, 39999 bagi pengguna Imagine.

mengekalkan keamanan, kestabilan dan kesiapsiagaan serantau. Duli Yang Teramat Mulia turut bersabda menegaskan EAS untuk terus menegakkan undang-undang antarabangsa termasuk Piagam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu serta menggalakkan langkah-langkah membina keyakinan bagi mengurangkan ketegangan serantau. Duli Yang Teramat Mulia turut berkenan mengadakan pertemuan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Dr. Subramaniam Jaishankar, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik India. Semasa pertemuan tersebut, kedua-dua pihak menegaskan semula komitmen terhadap Brunei Darussalam India Enhanced Partnership serta bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa. Petang kemarin, Duli Yang Teramat Mulia berkenan mempengerusikan ASEAN Post Ministerial Conference bersama EU dengan Puan Yang Terutama Kaya Kallas, High Representative of the EU for Foreign Affairs and Security Policy dan Vice President of the European Commission. Selaku negara penyelaras bagi hubungan dialog ASEAN-European Union EU, Duli Yang Teramat Mulia mengetuai perbincangan yang menekankan kerjasama perdagangan dan ekonomi sebagai tonggak utama perkongsian strategi ASEAN-EU serta menekankan kepentingan memajukan perbincangan ke arah merealisasikan perjanjian perdagangan bebas ASEAN-EU bagi memperkukuh daya tahan serta mempelbagaikan rantaian bekalan. Duli Yang Teramat Mulia bersabda menekankan kepentingan memperkukuh hubungan antara rakyat bagi memastikan hubungan yang dinamik serta mencadangkan perluasan peluang biasiswa, latihan amali dan pertukaran profesional bagi mengeratkan lagi hubungan antara ASEAN dan EU. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan berangkat menghadiri sesi-sesi ASEAN Post Ministerial Conference PMC bersama rakan-rakan dialog ASEAN yang berlangsung di Philippine International Convention Center Manila, Republik Filipina. Duli Yang Teramat Mulia menyertai ASEAN Post Ministerial Conferences secara berasingan bersama India, Amerika Syarikat, China, Jepun, Australia dan United Kingdom. Di samping sesi-sesi Post Ministerial Conferences, Duli Yang Teramat Mulia berkenan mengadakan pertemuan dua hala dengan beberapa rakan dialog ASEAN. Duli Yang Teramat Mulia mengadakan pertemuan dengan Puan Yang Terutama Penny Wong, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Australia. Kedua-dua pihak mengalu-alukan kemajuan melaksanakan perkongsian strategi komprehensif khususnya dalam bidang tenaga, sekuriti makanan, pertahanan, pendidikan serta pertukaran sesama rakyat. Dalam pertemuan dua hala bersama Tuan Yang Terutama Wang Yi, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Rakyat China, Duli Yang Teramat Mulia bersabda menegaskan semula hubungan persahabatan dan kerjasama yang telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan China, khususnya sempena ulang tahun ke-35 hubungan diplomatik pada tahun ini. Kedua-dua pihak turut menegaskan komitmen untuk terus memperkukuh hubungan di bawah perkongsian kerjasama strategik ke arah komuniti Brunei-China dengan masa depan bersama demi manfaat kedua-dua negara. Duli Yang Teramat Mulia juga berkenan mengadakan pertemuan dengan Tuan Yang Terutama Winston Peters, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, Menteri Perlumbaan dan Menteri Perkhidmatan Kereta Api New Zealand. Kedua-dua pihak menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuh kerjasama dua hala khususnya dalam bidang perdagangan, tenaga dan pertukaran sesama rakyat. Kedua-dua pihak turut bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Semasa pertemuan dua hala bersama Puan Yang Terutama Kaya Kallas, High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy dan Vice President of the European Commission, Duli Yang Teramat Mulia membincangkan bidang-bidang kerjasama yang berkepentingan bersama. Kedua-dua pihak juga bersetuju untuk memulakan semula rundingan mengenai perjanjian kerjasama perkongsian Brunei Darussalam EU. Duli Yang Teramat Mulia juga mengadakan pertemuan dengan Tuan Yang Terutama Cho Hyun, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Korea. Semasa pertemuan tersebut, kedua-dua pihak menegaskan semula komitmen untuk terus memperkukuh perkongsian strategik Brunei Darussalam, Republic of Korea di samping bertukar-tukar pandangan mengenai isu-isu serantau dan antarabangsa yang berkepentingan bersama. Duli Yang Teramat Mulia turut mengadakan pertemuan dua hala dengan Puan Yang Terutama Anita Anand, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kanada. Kedua-dua pihak meneliti kerjasama dua hala yang sedia terjalin serta menegaskan semula komitmen untuk meneruskan kerjasama dalam forum serantau dan pelbagai hala. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum
Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berkenan berangkat mengadakan lawatan ke tempat penginapan para atlet Negara Brunei Darussalam yang menyertai sukan Commonwealth di Glasgow, Scotland kali ke-23. Semasa lawatan tersebut, Tuan Yang Teramat Mulia bersabda memberikan nasihat dan kata-kata semangat kepada para atlet negara yang menyertai acara angkat berat, olahraga dan renang. Kembali selepas ini. Teruskan bersama berita perdana.

0: rakyat bagi mendengar sendiri pandangan, permasalahan dan keperluan mereka.
1: Paduli Yang Maha Mulia berjaya menyatupadukan rakyat dengan mengamalkan pemerintahan yang adil, menggalakkan perpaduan, menghormati kepelbagaian masyarakat serta menjaga keamanan dan kemakmuran negara Brunei Darussalam.
2: Sembah ucapan selamat Hari Keputeraan ke-80 dirafakkan ke hadapan Raja yang disanjung tinggi.
3: Skim Karate Brunei Darussalam wishing happy 80th birthday Your Majesty. Daulat ke bawah Duli Tuan Patek.

0: Kami dari Gentara Begawan merafakkan doa kehadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia, semoga baginda sentiasa dilimpahkan rahmat, keafiatan dan kesejahteraan.
1: Dirgahayu Kebawah Duli Tuan Patin.

0: dia ke 80 tahun. Daulat ke bawah Juli Tuan Fatih.
1: Disampaikan sekali lagi berita utama. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin bersabda menekankan kepentingan memperkukuh hubungan antara rakyat bagi mengeratkan lagi hubungan ASEAN-EU. Dulian Teramat Mulia berkenan berangkat menghadiri beberapa sesi ASEAN Post Ministerial Conference bersama rakan-rakan dialog. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berangkat mengadakan lawatan ke tempat penginapan atlet negara yang menyertai sukan Commonwealth ke-23. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Dengku Hajan Razainah, Pengiran Haji Muhammad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti tepat pada pukul 8 malam nanti.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
4: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada

dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

0: Pembukaan menegaskan dunia telah memasuki tempoh pergolakan dan transformasi baharu dengan situasi di Timur Tengah menjejaskan rentaian bekalan tenaga dan makanan dan keselamatan serta kedaya tahanan beberapa negara. Setiausaha Negara Amerika Syarikat Marco Rubio menyertai menteri-menteri luar dari Asia, Eropah dan Amerika Utara di Forum Serantau ASEAN. Forum memfokuskan keselamatan di Manila, perang di Iran menjadi topik perbincangan utama dalam perhimpunan yang dianjurkan oleh Persatuan Negara-Negara Asia Tenggara, sebuah rantau yang sangat bergantung kepada minyak Timur Tengah yang turut terdedah kepada kesan sampingan yang mencetuskan inflasi di seluruh dunia. Semasa forum, Rubio menyatakan hasrat Amerika Syarikat bagi penyelesaian diplomatik. Harga minyak melonjak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengancam untuk memusnahkan jambatan atau loji kuasa di Iran. West Texas Intermediate naik 2.95% dan ditutup pada harga $86.83 setong di Bursa Dagangan New York. Minyak mentah Brent juga meningkat 3.36% dan ditutup pada harga $94.07 setong di Bursa Niaga Hadapan ICE London. Harga minyak tidak menentu selepas Tuan Trump dalam laman Truth Social mengancam akan melancarkan serangan ke atas Tehran. Afrika mencatatkan peningkatan jumlah kematian akibat penularan Ebola yang kini melebihi 1,000 kes. Kementerian Kesihatan Republik Demokratik Kongo dalam laporan terkini situasi mengesahkan negara itu kini mencatat lebih 2,000 kes Ebola dengan 999 kematian. Sementara itu, Uganda pula merekodkan 20 kes dengan 2 kematian. Ebola dilapor menular berikutan penularan virus Bundibokyo yang disahkan pada 15 Mei di wilayah timur Republik Demokratik Kongo. Sekian berita ringkas dunia dari Radio Brunei disunting oleh Dayangku Hajah Nur Zainah, Pengiran Haji Muhammad, Balai Berita Radio Televisyen Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat anda ikuti pada pukul 10 malam ini nanti.

0: Baik, berkenaan di Rata Allah, seterusnya kita teruskan pertemuan kita di malam ini dalam ruangan Ritma Malam jam kedua. Kita bersama dengan Ruangan Ad-Din.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnia jua kita dapat bersama-sama lagi menerusi edisi khas program Ad-Din bersempena dengan sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Kewahduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Bolkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khair Wad-Din Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Syukur juga kita panjatkan kerana kita telah dianugerahkan seorang raja yang berjiwa rakyat, raja yang memainkan peranan penting dalam memelihara kestabilan negara, menyatukan rakyat pelbagai kaum serta mempertahankan warisan budaya dan agama yang menjadi asas jati diri bangsa. Pendengar sekalian, program Ad-Din merupakan satu inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta pengamalan ajaran agama Islam di kalangan umat Islam. Program ini juga menyajikan berbagai kajian tentang ajaran agama Islam seperti Al-Quran, hadis, fiqh maupun juga akhlak. Dengan tujuan ini, ia dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pendengar sekalian. InsyaAllah. Saya Muhammad Arif Al-Saraf bin Saruddin selaku pengerusi program Ad-Din kita pada hari ini. InsyaAllah kali ini kita akan membawa satu tajuk yang sangat menarik, iaitu Raja Pelindung Akidah Penegak Syariah. Bersama saya di studio hari ini seperti biasa seorang ahli panel yang sangat berpengalaman dan dihormati dalam bidang beliau, seorang guru, penceramah, da'i, juga qari. Beliau adalah Yang Mulia Ustaz Haji Hazwan bin Haji Salim. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Ustaz hari ini?
2: Baik, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Sebelumnya Ustaz diucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Ustaz kerana sudi meluangkan masa untuk bersama kami pada hari ini. Ya. Baiklah Ustaz, kita teruskan dengan perbincangan tajuk kita kali ini, ya. Iaitu Raja Pelindung Akidah Penegak Syariah. Masya Allah Ustaz. Jadi boleh Ustaz mulakan terlebih dahulu dengan mukaddimah tajuk kita pada kali ini. Silakan Ustaz.
2: Baik. Terima kasih Ustaz Arif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat wa bi fadlihi tatanazzalu ar-rahmat wa bi hikmatihi tatawala al-barakat. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdal syakirin. ونستعينه استعانة المتوكلين ونستغفره استغفار المذنبين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين وقدوة للسالكين ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا مديرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام sekali. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita ni masih lagi diberi keizinan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan kehidupan kita ni sebagai khalifah dan sebagai ibadullah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana dalam firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidaklah menciptakan jin dan manusia itu illa liya'budun, kecuali untuk menyembah-Ku. Jadi itulah kita ni punya objektif ataupun misi dalam kehidupan kita ni. Dan hendaklah kita ini sentiasa bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana sentiasa Allah Subhanahu wa taala memberi nikmat-Nya dengan percuma. Alhamdulillah. Allah sentiasa mengingati kita ini, Allah sentiasa mengurniakan kita nikmat yang tidak terhitung banyaknya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jadi tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dikasihi, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ni sama-sama persetujui yang mana nikmat yang terbesar dalam kehidupan kita ni adalah Islam dan iman. Dan antara yang terbesar selepas itu adalah apabila kita ni hidup dikurniakan kepimpinan yang adil. Kita ni hidup di bawah pemerintahan yang menegakkan kebenaran. Kita ni hidup di satu negara yang menegakkan keadilan. Kita ni bersyukur Allah Ta'ala mengurniakan kita ni seorang raja. Seperti yang di dalam tajuk tadi, seorang raja sebagai pelindung akidah dan penegak syariah. Masya Allah, tabarakallah. Jadi alhamdulillah, kita ni hidup. Kalau kita ni rasa sendiri, alhamdulillah semuanya cukup. Alhamdulillah kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu taala dikurniakan raja yang mana menjaga kepentingan rakyatnya, berusaha melakukan apa yang diridai Allah Azza wa Jalla. Jadi kita ni selalu dan sentiasa beringat akan titah raja kita ni yang sentiasa mengingatkan rakyat untuk sentiasa bersyukur atas nikmat Allah, nikmat keamanan, kestabilan ekonomi, nikmat pendidikan secara percuma. Alhamdulillah. Jadi ini adalah sebuah tanda kepimpinan yang adil yang macam ini yang kita ni rasai ini adalah sebagai satu tanda. Tanda apa? Tanda kebaikan di dalam sesebuah umat yang mana menjadi sebab turunnya berkat, keberkatan dalam kehidupan kita ni, kemuliaan beragama kita ni dan jua tidak tinggal kemajuan di dalam dunia kita ni. Ya, alhamdulillah. Nikmat yang telah kita ni kecapi ni jangan sampai kita ni indah lagi menikmatinya dalam maksudnya ditarik balik. Yang sampai macam itu. Sebab apa? Sebab kalau kita ni tidak mensyukurinya. Dan selalu kita dengar firman Allah Subhanahu wa taala, ini laung-laungkan oleh penceramah-penceramah dalam radio kita ni, dalam TV kita, la in syakartum la azidannakum, firman Allah Subhanahu wa taala, wa la in kafartum in azabi la syadid. Masyaallah. La in syakartum, jika kamu bersyukur, la azidannakum, maka aku akan tambah dan tambah dan tambah. Wala in kafartum, tetapi jika kamu ingkar, inna adzabi lasyadid. Apa kata Allah? Sesungguhnya azabku amalah pedih. Allah. Kita ni dalam dua keadaan. Maksudnya bersyukur juga dan takut juga. Dua

0: sayap. Ibaratnya dua sayap ni. Al-khawf wal-raja. Ustazah?
1: Yes.
0: Al-khawf wal-raja ila ilmu tasawuf. Kan kita ni dalam beribadat ni mesti ada dua. Al-khawf, takut. Dan raja, ar-raja. Dan mengharap. Dua sayap ini diibaratkan oleh para ilmu tasawuf sebagai dua sayap. Bila kita ni beribadat dalam kehidupan kita ni lah. Kita ni, apa ni namanya, selesai melakukan solat. Contohlah, contoh. Kita ni taklah merasa al-khawf, takut agar takut-takut amalan kita ni tidak diterima. Setelah kita ni melakukannya dengan itqannya, dengan sebaiknya, takut tidak diterima Allah SWT. Akan tetapi kita ni perlu juga ada perasaan ar-raja, ada sikap ar-raja itu mengharap. Mengharap bahawa Allah itu akan menerima, tanya mengharap dan bersangka baik Allah itu maha penerima amal ibadah kita ini. Macam inilah juga kita ini mensyukuri nikmat Allah. Kita ini takut akan kehilangan nikmat dan kita ini berharap juga dalam pada masa yang sama untuk Allah Subhanahu Wa Taala mengekalkan nikmat yang kita ini kecapi ini sampai bila-bila. Amin amin ya insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang rakyat, Ustazah. Sebagai seorang rakyat yang mencintai taat kepada raja, ulul amri, kita ini hendaklah sentiasa apa? Sentiasa mendoakan raja kita ini kekal qarar, menaiki takhta. Kita ini doakan agar baginda di dalam keadaan sihat wal afiat, sentiasa dalam petunjuk Allah Ta'ala. Ini selalu kita lakukan kan?
1: Yes.
0: Termasuklah di masjid-masjid. Selepas selesai solat waktu, solat fardu lima waktu, mahupun acara-acara rasmi. Jadi satu usaha kita ni dalam kita ni mensyukuri nikmat Allah. Baik, ada satu ayat firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, dalam surah Al-Maidah ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamin lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'an qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, yakni ketika menjadi saksi dengan adil, dan janganlah kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, maka berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Jadi Al-Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya menafsirkan ayat ini bahawa kita ini sebagai seorang pemimpin, kita ini kan semua sebagai pemimpin kan?
1: Yes.
0: Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan ditanya, akan tanggungjawabnya, apa yang dipimpinnya. Jadi firman Allah ini menjelaskan bahawa dan sebagai pemimpin menegakkan keadilan itu adalah semata-mata kerana Allah. Bukan kerana manusia ataupun kepentingan diri sendiri. Seperti mengharapkan pujian manusia, mengharapkan pangkat, ataupun mengharapkan populariti. Jadi ayat ini juga menjelaskan supaya kita ini jangan berlaku tidak adil kerana kebencian. Ini kadang-kadang kita ini keadilan ini kalah oleh hawa nafsu. Dan ayat ini juga menjelaskan kan keadilan itu lebih dekat kepada taqwa. Jadi kita ini melihat bahawa raja kita ini seorang raja yang adil. Baginda telah mencerminkan tingkah laku baginda itu dicerminkan di dalam ayat yang dibacakan tadi. Alhamdulillah, menjadi seorang pemimpin yang adil, bijaksana dan bertakwa. Dan lihat lagi, telah disebutkan dalam kitab-kitab hadis bahawa akan perkara mengenai dengan keadilan. Bahawa ada seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir telah menceritakan bahawa ayahnya telah menghadir

0: Yahkan kepadanya satu pemberian yang berharga. Ibunya bernama Amrah binti Rawahah berkata, katanya aku indah relanya sebelum kau mempersaksikan pemberian ini kepada Rasulullah. Ia kena bagi benda berharga oleh ayahnya lah. Tapi adik-beradiknya tidak kena bagi. Jadinya ibunya ini pun ada nyaman hatilah. Cuba lihatkan dulu kepada Rasulullahnya pemberian ini. Jadi ayahnya pun datang menghadap Rasulullah untuk meminta kesaksian itu. Rasulullah bertanya, apakah semua anakmu engkau baginya hadiah yang sama? Kata ayahnya, indah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-anakmu. Jadi di sinilah dapat kita lihat bahawa keadilan kan, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah di sini dalam konteks ini, ataupun kita ini sebagai seorang pemimpin di mana-mana peringkat. Jadi keadilan itu adalah sesuatu yang dituntut di dalam agama. Alhamdulillah, kita ini lihat lagi firman Allah Subhanahu wa taala yang mana Islam ini sangat menekankan peranan pemimpin dalam menjaga agama dan umat. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا صدق الله العظيم. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul serta ulil amri, yakni pemimpin dalam kalangan kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, hanya Al-Quran dan Rasul, yakni sunnahnya. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagi kalian dan lebih baik akibatnya. Jadi apabila kita ini dikurniakan seorang pemimpin, kita ini pun diperintahkan untuk mentaati pemimpin kita ni, selagi mana arahan pemimpin kita ni itu bukan menjurus kepada kemungkaran, kemaksiatan. Seperti mana yang dijelaskan oleh dalam ayat tadi. Ada satu hadis, satu kisah dalam hadis menunjukkan bahawa Rasulullah SAW telah mengirimkan pada suatu hari satu pasukan khusus dan mengangkat seseorang menjadi panglima di kalangan Ansar. Tatkala mereka berangkat, maka selagi Ansar tersebut menjumpai pada diri mereka, lalu ia berkata kepada orang yang dipimpinnya ini, bukankah Rasulullah telah memerintahkan kamu untuk taat kepadaku, katanya. Mereka menjawab, memang benar. Jadi pemimpin ini, lelaki yang dilantik ini, lelaki Ansar ini berkata, okey, kumpulkanlah kayu-kayu bakar buatku. Setelah itu, selagi Ansar tersebut meminta api. Maksudnya, dibakarlah kayu api itu. Selanjutnya lagi, aku mahunya kalian benar-benar memasuki api itu. Ini mungkin mencabar. Mungkin mencabar ya punya arahanannya. Lalu ada seorang pemuda di kalangan mereka berkata, sesungguhnya jalan keluar bagi kalian adalah dari api ini hanyalah kepada Rasulullah. Jadi kita ni tanya Rasulullah macam mana, sebab permintaan pemimpin ketua kita ni lain macam. Jadi kerana itu berjumpa dengan Rasulullah, apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, seandainya kamu masuk ke dalam api itu, nescaya kamu tidak akan keluar untuk selama-lamanya. Sebenarnya kata Rasulullah, ketaatan itu hanya dalam kebaikan. Jadi kita ni pun taat-taat. Kita ni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taat kepada pemimpin selain daripada kemungkaran ataupun kemaksiatan, seperti contoh daripada hadis tadi. Jadi dapat kita ni ambil istifadah di sini, ambil faedah di sini, bahawa Islam agama yang sangat rasional. Taat kepada pemimpin ya. Tapi bukan kepada perkara yang buruk. Jadi Islam agama yang sangat kuat. Kita ini diperintahkan untuk mensyukuri raja yang soleh. Alhamdulillah. Raja kita ini, kalau kita ini lihat, seorang yang amanah, adil, saksama, bijaksana, berjiwa rakyat, sayangnya kepada rakyat. Kita ini bersyukur. Alhamdulillah. Kita ini taat kepada raja kita ini sebagai menyahut perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat lagi ustaz, kita lihat contoh, antara contoh pemimpin yang adil. Kita lihatlah zaman sahabat. Sayyidina Umar Al-Khattab, contoh pemimpin tauladan, pernah dikatakan dalam lipatan sejarah, apabila utusan Kaisar Romawi, dari Romawi, dari Rom, datang ke Madinah, utusannya ni, dia mendapati Sayyidina Umar sebagai seorang khalifah, seorang khalifah, pemimpin umat Islam masa itu. Kalau masa ini pemimpin, boleh kita ni bayangkan level tinggilah. Kalau dulu khalifah, sama. Dia mendapati Sayyidina Umar sedang tidur di atas tanah berpasir, tanpa pengawal, tanpa kemewahan, yang membuatkan utusan itu kagum dan berkata, "Ya Umar, engkau bertindak adil kepada rakyatmu, engkau adil. Lalu engkau merasa aman dan boleh tidur
1: di malam.
0: Berbanding dengan rajaku," katanya, "selalu cemas dan takut kehilangan kuasa." Ini antara contoh tauladan yang boleh kita ikuti, ya. Ambillah faedah bahawa kita ini menjadi pemimpin ini adalah adil. Apabila kita ini berlaku adil, apabila kita ini bersifat zuhud juga, pasti Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkat kita ini. Kalau kita ini lihat contoh kepimpinan raja yang kita ini kasihi, alhamdulillah. Kalau kita ini lihat sejarah, kalau kita ini lihat titah-titah ke bawah duli, ya, bawah duli yang maha mulia, ada selalu baginda menekankan terhadap keadilan ini juga. Adil itu. Di mana ada pernah baginda bertitah mengenai pemimpin. Kata baginda, di tangan mereka lah, terutama para pemimpin, kewajipan untuk membawa negara ini menjalani amalan syukur, iaitu melalui pimpinan dan urus tadbir mereka dalam kerajaan. Salah satu ciri bersyukur itu ialah dengan melaksanakan keadilan, kerana keadilan adalah segala-galanya. Kemudian kalau boleh kita ni lihat lagi, kebawah duli yang maha mulia mengurniakan kurnia baginda secara peribadi kepada semua golongan. Alhamdulillah, setiap tahun kebawah duli yang maha mulia ni mengurniakan bantuan peribadi, kadang sempena Hari Raya Aidilfitri, tanpa mengira apa tu, tanpa mengira agama. Masya Allah, tanpa mengira bangsa. Biasanya kan kalau nak lihat kepada golongan-golongan yang berkeperluan, Ustaz.
1: Terus.
0: Orang anak yatim, fakir, miskin. Saya pernah menghadiri juga majlis itu, orang-orang kelainan upaya. Pun baginda dengan berbesar hati mengurniakan bantuan peribadi ini. Alhamdulillah. Kalau kita ni lihat di tempat lain, payah kita ni kan berjumpa.
1: Terus.
0: Payah kita ni kan berjumpa pemimpin. Pemimpin yang seperti raja kita ini. Alhamdulillah. Kita ni lihat lagi contoh, antara contoh raja kita ini, seorang raja yang mengasihi rakyat dan rakyat pun mengasihi baginda. Baginda turun padang, bertemu rakyat di semua daerah. Selalu kita ni lihat kan, Ustaz, bila baginda kebawah duli yang maha mulia sendiri pernah bercemar duli ke majlis ramah mesra, alhamdulillah. Kemudian kita lihat lagi dalam bidang pendidikan, baginda kebawah duli yang maha mulia menekankan pentingnya pendidikan berkualiti untuk semua rakyat. Baginda memahukan perintah pendidikan wajib,
1: lurus agama,
0: supaya pendidikan agama wajib. Jadi alhamdulillah, agar apa tu, agar kita ni semua tidak ketinggalan, tidak terlepas, terutamanya dari akar umbi lah, tidak terlepas untuk mendapat pendidikan, yang mana dengan pendidikan inilah hidup kita ni akan berkembang maju, berdaya saing dan sebagainya. Alhamdulillah, ini baru sedikit lah, Ustaz, yang kita ni dapat sebutkan di sini. Ala kulli hal, pentingnya kita ni untuk bersyukur terhadap nikmat yang Allah Subhanahu Taala kurniakan, iaitu khususnya di sini kita ni dikurniakan seorang raja yang sangat menitik beratkan keadilan bagi semua golongan rakyatnya. Terutama yang saya sebutkan tadi, dari segi pendidikan dan sebagainya. Dan kita teruskan lagi, Ustaz.
1: Silakan, Ustaz.
0: Alhamdulillah, kita ni hidup di

0: di negara Brunei Darussalam, nah, sebagai sebuah negara yang berkonsepkan Melayu Islam Beraja. Alhamdulillah, pada titah sempena kemerdekaan 1 Januari 1984, yang mana titah begini yang berbunyi, negara Brunei Darussalam adalah dan dengan izin serta limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala untuk selama-lamanya menjadi sebuah negara Melayu Islam Beraja yang merdeka, berdaulat dan demokratik, bersendikan kepada ajaran-ajaran agama Islam menurut ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita lihatlah secara ringkas, negara Melayu Islam Beraja ini tidak ada, Ustaz. Ada, maksudnya tidak ada di tempat lain.
1: Benar.
0: Negara yang berkonsepkan Melayu. Melayu yang menjaga adat, menjaga budaya, menjadikan bahasa Melayu sebagai identiti nasional kita ni. Kalau Melayu ni sinonim dengan tulisan Jawi. Alhamdulillah, Ustaz. Kalau kita lihat, tulisan Jawi ini indah ditinggalkan.
1: Terus. Di mana-mana.
0: Di mana-mana. Kalau tadi melihat bina-bina premis-premis, mesti ada tulisan Jawi. Tapi masa ini kalau tempat-tempat lain baru takkan. Kalau saya lihatlah kadang-kadang macam di negara jiran baru tak ada juga, baru tak start menggunakan Jawi. Apa tu Jawi. Ataupun mungkin trend lah. Mungkin ikut trend sekarang. Tapi kita ni Alhamdulillah dari awal hingga sekarang dan selama-lamanya akan memertabatkan tulisan Jawi itu. Okay. Jadi Melayu Islam, konsep kita ini negara Islam yang menjadikan Islam sebagai agama rasmi dan panduan utama dalam pemerintahan berlandaskan ahli sunnah wal jamaah. Ini yang tadi dimaksudkan sebagai pelindung akidah. Kalau negara lain susah kata ini kan mendapati yang mengikut benar-benar ahlus sunnah wal jamaah. Kalau di dalam negara kita ini, alhamdulillah, semuanya terpandu, semuanya terkawal oleh pihak-pihak yang tertentu. Of course lah, melalui kerajaan kebahaduli yang maha mulia. Alhamdulillah. Kalau kita lihat negara-negara lain yang indah mengamalkan ahlus sunnah wal jamaah, boleh kita ni kita katakan kacau lah. Kacau. Rakyatnya pun paning. Mana satu kan diikut Ustaz Tani. Lain, sebelah sini lain. Seorang lagi lain. Jadi kita ni alhamdulillah, inilah uniknya kepimpinan baginda yang mahukan Melayu Islam Beraja, khususnya Islamnya tadi berlandaskan Ahlus Sunnah Wal Jamaah. Dan kita ni ada beraja, negara yang mengamalkan kepimpinan beraja, itu sultan sebagai ketua negara dan ketua agama.
1: Masya-Allah.
0: Ni susah kalau kan kita ni mendapati ketua agama di negara-negara lain. Mungkin ketua negara ada, tapi ketua agama susah. Mungkin orang lain. Tapi kita ni raja sendiri sebagai ketua agama yang memerintah dengan penuh berteraskan keadilan dan amanah. Mungkinlah kita ni lihat di Asia Tenggara ini, mungkin di seluruh dunia yang menggabungkan ketiga-tiga elemen ini sebagai falsafah negara, mungkin alhamdulillah kita ini saja negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah. Kemudian kita lihat, Ustaz, pimpinan kebawahduli yang maha mulia sebagai pelindung akidah dan penegak syariah kita ini, baginda mementingkan pemerintahan berasaskan syariat Islam. Undang-undang syariah dilaksanakan secara berperingkat, termasuk kanun hukum jenayah syariah, kemudian pendidikan, pendidikan agama, ekonomi, sosial diselaraskan dengan nilai Islam. Ini yang mahal ni. Diintegrasikan dengan ilmu Islam, dengan nilai Islam. Kita ni belajar contohnya lah, jual-beli contoh. Jual-beli, tapi kita ni di Brunei, pelajaran jual beli itu diintegrasikan juga, diselaraskan dengan nilai Islam, tidak ditinggalkan nilai-nilai Islam itu, bah kejujuran dalam jual beli. Cuba tah di negara lain, memang belajar profit, untung rugi. Tapi kita ni indah kita ni tinggalkan alhamdulillah nilai-nilai Islam, kejujuran, amanah, apa tu namanya lagi, sikap kita ni, muamalah kita ni bersama pembeli dan sebagainya.

0: Alhamdulillah Ustaz, ini sesuatu yang wajib kita ni syukuri dan perlu kita ni berbangga sebenarnya mempunyai kepimpinan yang seperti Baginda Kabawahduli yang Maha Mulia. Kalau kita ni lihat Ustaz, mengenai dengan tajuk tadi ya, Raja sebagai pelindung akidah. Kalau kita lihat akidah, sesuatu yang sangat
1: berat.
0: Penting dan sangat berat lah. Sangat penting, sangat berat di dalam kehidupan seorang Islam. Kerana dengan akidah selamatlah. Dengan akidah yang betul selamatlah hidup kita ni dunia akhirat. Kalau akidah kita ni salah, wal'iyadzu billah. Akidah tu secara umumnya ia merujuk kepada apa? Keyakinan yang teguh terhadap Allah, Rasul, kitab-kitabnya, malaikat, hari akhirat dan qada dan qadar seperti mana terkandung dalam
1: rukun
0: iman. Jadi kita ni di negara Brunei Darussalam, alhamdulillah raja kita ni memberikan kita ni pendidikan secara percuma dari kita ni peringkat rendah lagi untuk mengetahui, untuk belajar akan akidah yang betul. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Sadaqallahu al-'azim. Yang terjemahannya, barang siapa yang menderhakai Allah dan rasulnya maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Jadi alhamdulillah raja kita ini mengikut ayat Al-Quran ini supaya kita ini indah tersesat. Indah tersesat menyeleweng daripada akidah yang salah. Seperti mana kalau kita ini lihat, kalau saya ingat dulu apa tu sifat 20. Kita ni di apa tu diajarkan sudah. Allah wujud, qidam, baqa, sampailah 20 sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya sebagai benteng. Sebagai benteng dalam kita ni menghadapi liku-liku kehidupan sekarang ni, ya Allah. Macam-macamlah dari ancaman daripada musuh Islam.
1: Dari luar.
0: Dari luar ancaman yang menggugat akidah ni macam-macam. Jadi alhamdulillah kalau kita ni sudah kuat daripada bawah, insya-Allah indah mudah. Indah mudah. Kalau kita ni lihat lagi dalam akidahnya, kita ni mempelajari apa? Awwaluddin ma'rifatullah, kita ni mengenal Allah pertama sekali. Kita ni mengenal rukun iman. Kemudian sifat-sifat wajib bagi Allah, sifat-sifat wajib bagi Rasul. Kemudian kita ni ingat dulu dalam ilmu fiqh, kita ni diajar apa? Cara berwudu, cara solat yang betul, cara puasa yang betul, zakat, ibadah asah dan yang lain dan sebagainya. Dan kita ni apa diajarkan juga mempelajari sirah ataupun sejarah nabawi, kisah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat dan sebagainya. Dan juga apa lagi, kita ni hidup di negara Brunei Darussalam ni, bersyukur juga kita ni punya raja yang mahukan rakyatnya ni, khususnya pelajar-pelajar peringkat rendah mahupun peringkat atas, tinggi, mempunyai ataupun mempelajari akhlak, subjek akhlak Islamiah. Akhlak Islamiah, nilai-nilai murni seperti jujur, amanah, hormat ibu bapa dan guru-guru ini semua diajarkan di institusi pendidikan di negara Brunei Darussalam. Ya alhamdulillah kita ini diberikan semua ini secara percuma. Kemudian ada lagi pendidikan apa? Jawi dan Al-Quran. Jadi inilah di antara pendidikan yang kita ni dapati di negara Brunei Darussalam, terutamanya tadi Al-Quran. Kebaluli yang Maha Mulia selalu menitik beratkan tentang Al-Quran, baik waktu sekolah ataupun sebelum memulakan pekerjaan kita ni. Kita ni dituntut, diminta untuk sentiasa berdamping dengan Al-Quran. Kan kita ni selalu dengar kan hasrat Kabawahduli yang Maha Mulia untuk menjadikan negara Brunei Darussalam sebagai negara zikir. Negara zikir itu maksudnya negara yang mendahulukan hukum-hukum agama di dalam setiap kita ni punya langkah. Dalam negara zikir itu juga terkandung di dalamnya menjadikan Islam itu sebagai cara hidup kita ni. Dalam negara zikir ini juga kita ni perlu berusaha untuk menyuburkan amalan ibadah dan ilmu, menolak fahaman asing yang menyeleweng dan sebagainya. Jadi itulah.

0: Ha? Di antara hasrat baginda ke bawah duli yang maha mulia untuk menjadikan Brunei ini sebuah negara yang berkonsepkan negara zikir. Berbalik semula tadi Ustaz, kepada akidah, raja sebagai pelindung akidah. Kalau kita melihat sekarang ini Ustaz, kalau kita ini tidak mengambil berat ataupun tidak mengambil berat tentang isu-isu yang sekarang ini Ustaz, memang bahaya Ustaz, fahaman-fahaman yang boleh menyusup masuk ke dalam masyarakat kita ini. Contohnya fahaman liberal, sekular, fahaman-fahaman yang ekstremis, takfiri dan sebagainya. Jadi inilah yang kita ini beruntung juga sebenarnya. Sebab apa? Baginda ke bawah duli yang maha mulia faham akan perkara-perkara ini. Baginda sebagai ketua agama tani kagum, baginda faham dan baginda sentiasa mahukan perkara ini dibendung sebelum ia merebak, sebelum ia disebarkan. Jadi itulah tajuk kita ini Ustaz, raja kita ini sebagai pelindung akidah kita ini, alhamdulillah. Kemudian penegak syariah, kalau kita ini lihat, alhamdulillah, raja kita ini kalau mengenai bab syariah memang baginda sangat mementingkan. Kalau kita lihat pelaksanaan undang-undang syariah sebagai contohnya, hukuman yang meliputi hukuman hudud, takzir, qisas, bab peraturan muamalat, munakahat dan sebagainya. Bawah duli yang maha mulia selalu menyebut agar negara ini sebagai negara baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Kalau kita lihat lagi dalam bab syariah ini, baginda ke bawah duli yang maha mulia mewujudkan institusi-institusi yang penting seperti UNISA, di mana institusi ini yang akan menjadi sebagai badan ataupun pertubuhan institusi pendidikan yang membuat penyelidikan, akan menyebarkan hukum syariah ataupun pelaksanaan syariah di Brunei ini. Kalau saya lihat lagi, Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah dibina, diwujudkan untuk melahirkan para hufaz, para hufaz Al-Quran, alhamdulillah. Kemudian baginda ke bawah duli yang maha mulia, seperti yang kita ni bincangkan tadi, bahawa pendidikan wajib, alhamdulillah. Segala apa yang hasrat ke bawah duli yang maha mulia hasratkan, mudah-mudahan kita ni sebagai rakyat akan dapat menjadikan hasrat baginda yang murni itu sebagai satu yang akan tercapai. Insya-Allah, insya-Allah. Kemudian saya tutup dengan satu statistik lah Ustaz.
1: Boleh, silakan Ustaz.
0: Kalau kita lihat sidang pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah statistik umum muallaf di negara Brunei Darussalam ini alhamdulillah setiap tahun itu semakin meningkat. Alhamdulillah peranan pusat dakwah ini adalah berkat kepimpinan ke bawah duli yang maha mulia jua, yang inginnya ada satu pusat yang memaduli penyebaran Islam ini seperti pusat dakwah Islamiah yang mana bertanggungjawab dalam membimbing dan menyokong para mu'alaf, menjadikan contohnya pelajaran di rumah-rumah panjang sebagai usaha menyebarkan ilmu Islam secara berterusan. Jadi alhamdulillah, secara kesimpulannya, marilah kita ini sama-sama selaku rakyat negara Brunei Darussalam mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu nikmat yang kita ini dikurniakan, iaitu seorang raja yang menjadi pelindung kepada akidah kita ini dan penegak kepada syariah di negara Brunei Darussalam. Akhirnya marilah kita ini sama-sama menanamkan rasa taat kepada ulil amri, bukan untuk siapa-siapa tetapi kerana Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan ketaatan kita ini membawa keberkatan kepada negara kita ini, menjadikan negara kita ini harmoni, berkat, bertambah maju, ekonomi pun berdaya saing dan sebagainya. Wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Malu Ustaz atas perkongsian yang penuh bermakna. Para pendengar yang saya hormati sekalian, alhamdulillah, itulah tadi perkongsian yang bertajuk Raja Pelindung Akidah Penegak Syariah. Alhamdulillah. Saya ucapkan ribuan terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini. Semoga apa yang telah dikongsikan itu tadi dapat memberikan manfaat dan menjadi amal jariah untuk kita semua, insyaAllah. Oleh itu, izinkan saya tutup program kita kali ini dengan sedikit kata-kata. Sebagai rakyat

0: yang bertanggung jawab, marilah kita terus memelihara kedaulatan raja dengan penuh rasa hormat dan kesetiaan. Kesetiaan kepada raja bukanlah sekadar simbol, tetapi lambang perpaduan dan keharmonian negara. Ingatlah, apabila rakyat bersatu dan setia kepada pemimpin berdaulat, maka negara akan terus aman, maju dan dihormati di mata dunia. Dirgahayu kebahaduli Tuan Patik. Sekian saya akhir dengan aquli qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi ada pendengar yang dirahmati Allah. Terapun kita ikuti bersama sebentar tadi ruangan Ad-Din untuk edisi yang kali ini, pertemuan kita Khamis 9 Safar 1448 bersamaan dengan 23 Julai 2026 Masihi. Saya akan bersama dan sehingga 10.30 malam selepas berita pukul 10 nanti kita akan teruskan sisa-sisa pertemuan kita sehingga pukul 10.30 malam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Abdul Matin Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wataullah, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri, berkenan berangkat menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri ASEAN Plus 3 APT ke-23.

7 ASEAN Regional Forum ke-33 dan Mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri East Asia Summit ke-16 yang berlangsung di Philippine International Convention Center, Manila, Republik Filipina. Semasa Mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negeri

0: Surah-surah lazim, surah Al-Kafirun.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul ya ayyuhal kafirun.
0: Katakanlah wahai Muhammad, hai orang-orang kafir.
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah.
1: Wa la antum 'abiduna ma a'bud.
0: Dan kamu tidak mahu menyembah yakni Allah yang aku sembah.
1: Wa la ana 'abidum ma 'abadtum.
0: Dan aku tidak akan beribadat secara kamu beribadat.
1: وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ.
0: Dan kamu pula tidak mahu beribadat secara aku beribadat.
1: لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ.
0: Bagi kamu agama kamu dan bagiku agamaku.
1: صَدَقَ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Ikhlas.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul huwallahu ahad.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, yakni Tuhanku ialah Allah yang Maha Esa.
1: Allahus Samad.
0: Allah yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat.
1: Lam yalid wa lam yulad.
0: Ia tiada beranak dan tidak pula ia diberanakkan.
1: وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada sesiapa pun yang serupa dengannya.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. Surah-surah lazim, surah Al-Falaq.
1: أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Aku berlindung dengan Allah daripada godaan syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbil falaq.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk.
1: Min syarri ma khalaq.
0: Dari bencana makhluk-makhluk yang ia ciptakan.
1: Wa min syarri ghasiqin idza waqab.
0: Dan dari bahaya gelap apabila ia masuk.
1: Wa min syarri naffatsati fil 'uqad.
0: Dan dari kejahatan makhluk-makhluk yang menghembus-hembus pada simpulan-simpulan, yakni dan ikatan-ikatan.
1: Wa min syarri hasidin idza hasad.
0: Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia melakukan dengkinya.
1: Sadaqallahul azim.
0: Maha benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
1: Qul a'udzu birabbin nas.
0: Katakanlah, yakni wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah, pemulihara sekalian manusia.
1: Malikin Nas,
0: yang menguasai sekalian manusia.
1: Ilahin Nas,
0: Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia.
1: Min syarril waswasil khannas,
0: dari kejahatan pembisik, penghasut yang timbul tenggelam.
1: Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas,
0: yang melemparkan bisikan dan hasutannya ke dalam hati manusia.
1: Minal jinnati wan nas,
0: yaitu pembisik dan penghasut dari kalangan jin dan manusia.
1: Sadaqallahul azim,
0: maha benarlah kata-kata Allah yang

السعادة الأبدية، والصلاة والسلام على من اختاره للرسالة والشريعة الإسلامية، سيدنا محمد المبعوث لإنقاذ الإنسانية، وآله وأزواجه الطاهرات، وأصحابه نجوم الهداية الأبدية. يا الله يا تهان kami, kami berserah dan bermohon supaya dipeliharakan agama kami, iman kami, diri kami, ahli keluarga kami, anak cucu keturunan kami, harta benda kami, negara kami, dan segala nikmat-nikmat yang telah Tuhan kami kurniakan kepada kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami bermohon janganlah Tuhan kami mengirakan sebagai dosa bagi apa yang kami terlupa atau tersalah, dan janganlah Tuhan kami bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Tuhan kami bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami, dan janganlah Tuhan kami pikulkan kepada kami apa-apa yang kami tidak mampu memikulnya, dan maafkanlah kesalahan-kesalahan kami serta ampunkanlah segala dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Sesungguhnya Tuhan kamilah penolong kami, maka tolonglah kami untuk mencapai kemenangan dan kejayaan di dalam semua urusan agama di dunia dan di akhirat kami. Ya Allah ya Tuhan kami yang qadim lagi perkasa, kami bermohon barang dipelihara serta dikuatkan iman, dan barang dilindungi serta diberi taufik dan hidayah kepada kebawah duli yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Izzuddin Wad-Daulah Ibn Al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Wad-Din Sultan, dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam, ahli dan kaum kerabat baginda, rakyat jelata dan umat Islam seluruhnya, sentiasa dalam keadaan sehat afiah, jauh daripada segala bala bencana, kesusahan dan azab, dan apa-apa jua yang membawa kepada kemurkaan Tuhan kami. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, mohon jadikan kerajaan baginda negara Brunei Darussalam penuh makmur dengan kemajuan, ilmu pengetahuan, keadilan, kebaikan, keberkatan, keamanan, kemewahan, kejayaan, dan tempat berkembang dan bersinarnya ajaran agama Islam. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, kami mohon dikurniakan kepada kami kebaikan hidup di dunia dan kebaikan hidup di akhirat, dan peliharakanlah kami daripada azab siksa api neraka, serta masukkanlah kami ke dalam syurga bersama orang-orang yang berbuat kebajikan. Ya Azizu Ya Ghaffar.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal 'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.